kaptida aja juga di rumah sudah dibu. Kau tahu apa kan orang bumi di kulit? Kau iski aburukas kesan.

sigxeke kanjiro tiitsi sikhofu dapha ayikya makho kamsanga babu sasoro pira kuleze kuti nahare kenetsira mi dan out of the city hallelujah.

ore a bagadi khotse tsitse tere ka bangiro tikutse si khotse da tap ai ke mak kam sanga ba go sa soro pira tlo se khotse na khare ke netsira mi dan out a bit khotse hallelujah.

mungu, ngamku, kau kau mai, haba kau kau mai, uba kau kau mai, jadi sana ni tayun opna, madiko kuna, ananda ngamku hoka, ngam kagunu ya, ananda jali ku, cik ananda jago ha, madiko jaga ke kari cik, habis kan semut mengat sana mungu ba, uka ting haut ma, tayib aw, cik dah kau mau kini pedalis, it, jadi sana aw cik ma jaga ni tayib ngam mai ha, kari cik ke jaga, kau tu ma cang ngam di cik ngawa, habis ni kai saut mas nak kuin, ayat tama. Turus ke cukuin abas ke eloba ngam sting abasa eloba ngam dirami kui ke cukuin abas kani cua cua mati isadat ba tikang kasado mati isadat ba sadat cukuin abasa mabau kau cukuin abasa sadat di cukuin abasa mapa u kau tingam tau kasado kaisi eloba ngam abas kuda kaisi elob tin abas na istabi ma kuda khaska sadadi abasa matiko kreda ko bai chwa chwa chim ko ba khutabi kap kan wa hora bare ni kara bai sang an mare ona mare na twa na ha na khu ki oda ki tuin endi ne chira guru chi tui khu na ra trai madi ch elo bach nam dimita sa tu kho bach nam dimaya moch ta ba ha uch aba nam dimaya kida rogade gor khang lai bari namaka tarai khap khane oi tan amsa tawam tinga ki kharun ngami elop diba nga ngam sadang ngastina khadi

0: einmal auf Bertha damals das Charakterkirche sie oder die Kinder aus der Hohes des Sissi Samaria Kirche schon ich komme ich sie kaike ka Hohes des einmal auf August da bis September mache sie mein Land die Saudi Rasse Sonntag Schule kommen Kretschamanis die Kram können GMC Daradi, Tim Hanirangaihe. Sie, Aunaske, Pastor Idan Mui Habes Hanimahe. Frage doch, Rakan, Sie, Marku, du weißt, Nagat, Sintabis, Kerke, Karagan, Magum, Wabatikana, Back to School, die Han Sondag, das auch, Huka, Kumana, Usaut, die Kadipona, die Tore, die Maha, es gibt doch ganz, Ago, ich,
1: Mesti aku lilit aja
0: nggak
1: betah kok. Kain ngabarin wari. Kaki pasti. Koro kau siap eh ngabah kangkare akhir kengkau itu mas keng anjir nih duga orang uhau nganik kain ngapti nade gigu teman ngaroge ngabah di sini dako. Kain luas.
2: I'm going to go to the house. Testing was a ma, never see by Kaikli, Dickeny. Have a kidney at Trinidad schools, Hanir Kaikli in its Kalma. Trinidad schools came away by Nira Kaikli. And one piece of cake gets ever so come up, Kalidras come up to Kalina Dova Uri. This game can get sick as Kangi.
1: Kangans, bye bye.
2: Kangans, bye.
1: Kaza Miss Moreau?
3: And what's me do this?
1: Kakira gomidre.
3: Kakira jekari bukan pada jauh sana itu.
1: Kamu kadoa.
3: Mungkin mubah sih kira mau mendarah sahuk. Ada dok nih suap sih nanti Stefan itu orang ane kaki kiri nih tu jangan gua abas ki. Am dulu kosin abis dah kira cuaca. Abas tak, kelas tu abas tak. Sila ke program ini ay program sahua kari tradin mustahil itu program yang kaki bisu kari. Kau dia tradin mustahil ada lagi kong kan kas ke full kanan ini. Kami kini berada di dua program ubah di kesejahteraan kita. Jangan rumitkan cikong kontra dengan mencekam kapasiti program mana ubah di kontra cikong ini rumitkan program mana ubah di tidak alder kuat di rumitkan. Kali ini kami dokumen tidak rumitkan. Jika alder kuat di kali ini kami berada di mungkin alir kiba kali awal uang kali si awal masa kita rumitkan sebelum kapasiti. Nikuas kama umdaras nuwa kimi dage hawan ane Stefan itu bila kaukansi wan anina nadira kaukansi dage kadikar wa men adi kadik sada di darati sada di tungti awas kadik kumams tung awas asi kadik umdus umagi tungus aibwa umsisi kadik nuwa kimi dage kasa kugutna kaukansi men abida nabata nadarati nakuwa nasi kumtung kaulati kadik ilofti niska kadik kudige wa kuna kaukansi nikuas kama ada dage ngasti kuna kimi
1: Tangan sepapa ini. Oh, Jesus, Jesus. Kain kelas. Moro.
4: Moro, aku di sini.
1: Kain kira kau main dulu.
4: Kain dek aku tuh kat kelas itu di sini. Tangan sahu. Aku di sini. Tangan bawa kira kiri dah.
1: Kamu kado mama.
4: Tangki kain kelas itu awak kaya sama sekali nak miri, kau sahing tangam cincang siapa, cincang apa, frau kering pada kini cikir kip kara tua ni kau orang kau frau kering cikung de, cikir kip kung so, udah kau tahu sunu kristen, so ni cikir kip kumat main kaya, ada cikir kip kara tua, orang kau frau kering sekali kau cikir kip orang kau outer lengna, satun titan ka kopka si dita aun la habeta sata satun ka umsihan ranukma wa odalanga kerkekun kerkekun wa odani frogang stan house sadu chatin house in aptina climbing the mutai let's say habebe man my man dike trinidad is ti sati au trinidad isa sigero ka de sikhmin de kustina ma si blazer nadmi no my man di china de kerekan saratin kinin hau kai se tari tari sa hawa ba da kira thau kai hawa ba khai khomra khu khai khai khabe khu bara khom khu ki khida khai tsiker ke ko tangida go khai sa ai ba o se te sini
1: kan gan sa bai

ke mu dan koms kan jeng wang isa. Siska ha ngak kaisa cesa, kam aun sa kaisip ngak.

Ganz. Didago, ein Ui, Nebatrizi, ah. Wunstach an, Wunstach Namadach, in Mobakoyo. Oko ita wari, Belaristachlat, Nahutawari, Uits Madaskos, Tello, Uits Matitran, Omkachita, Namasko, Setaniti, Hujenai, Maitanisi, Omstimitsuko, Baing us. Kamai, Omske, Tidagirakan, Gan, Mister. Nakuyasins, Tikuikasins, Karuma. Nega Kunjan, and Tindan Adin Guruna, Abenekura, Gera Umrahamai, Tidagira Tangi. Kaisirakan kan sida di kau di kamsi bahu. Marceline suar bu ibtina rakan kan ibti as ya ruas aroma ama besna nama daging ngai kai Marceline upci. Sike kai kain je kabe nama na wami jene dik maramin kakau sting hobai. Udah kain nama na wami kan hira nama na ngai kai di jek ma jemi. Obje ngai awa turu fes kau kai tam ngai fes tuap jek triu di jena u ama kole atati. Nau ama di rana uni di ais kabe ma cing ngai uk ma jering ngai. Yesus sedai kai jek kai kai ami kai rakun cing ngan hega. Luther skiar keba ngai hega kaben gua ai misti cina u kiar ke gu dik madrat sa gon cina rang ngai u. Jikma jere ko ngadi cha ams nama naje ngai sa kwe na kasing an gai tasin ruha ho ho na ams kabara kan kan tang aure kari kur kuse ka kwe kai aroma sa kai kas nira tan bi kai sa iske mai et ma ching among ai ching op ka sa tau ba kai khave ko ngai sa ho thama ba Kongup tuh sengai ha, ke tidak mire. Kas kini sara di Torii, Madresa thoma, it time kogai de. Temi turak kuat kai, sengai tayi kane kuat kai kuit madau tidak ngau datin arak kuat kasin. Kai as iya tera tidak kadin huru ne komedes ngas aroma, amasira kai kasara jera honga, sekai tera kasara honga, sekuai tera kasara honga. Velai cthwa ko saruha ahuin abunasi ukhaire kwa ko kwaski ariskira mealati sa laba ukum sing anuin ka sing awasin kaba raje ko kaise kai sing khao chipke mu thoma ba goi ho ge tawa de sikari aros nuliske wa gau ge kaise kai kan kan sats kum ka kan kan et mats ko hai ting ayu ora ge e be kaup kam si ba ho Tak tidak kata etanji et ma tirang ai kono ana ratanji. Bai bagel haska ye tu at ma kani cingu ya. Demi kai sekai kan kan. Nai da jo komi ai kanam sti kori sada katiyo oda jeni tam kai kono ma se har kan. Saruhu tam kono ane kan ma sen kana. In ne komedi sa kore ba. Si Si sena koreba, neng amu dip diba. Tapi amap tak kahkoe ba nip, tapi ngobek meng ngobek di dalam jukurumi. Sip je kahkoe ba, ngarami saung kau kau ora saung. Tapi Frida ohan medio opto. Waktu skara owner di perah, and di per the riders esirikan, and tuhurun seslah. En die vrouwens wat by hierdie stalletjies is, het begin bid. Ag Here, laat niemand tog iets oorkom in daai ongeluk nie. Dit was 'n stofwolk. Sê dat jy sê moe, Nadia Meyers kon nou dus naai kaisao. Elo barakan kan, nou dus ging nou koris in my kaisao. Dit kon anders gewees het. Nabas kosip je kah kuba, bahu guru tuts. Nau kah kap atau itu kayu, ekoro uam. Kup face tidak mea kuyau, bod kah kalut mai. En hukum salon sini tang parvis. Asti yere, say hand uron skawit, en ons kesienet ni, amai. Larry, Harry, Fari, askele vierko.

0: qaymadaq qayb.
1: Qaymadaq qayb. Dox wargi awam angli ramang kaka.
0: Amang obay.
1: Ama masi. Awam ya. Ha kay ko solo botoy. Chika kay mina klase sara umswa. Ko hap. Ada gito khay angang ka. Masa tata si aroma. Tida hulga didi ki extenda kamuri. Aina khaisa tui mani khaisa mani aga hu tam khaina tam staba si aga saveda classes sa aina khaisa tui hu khaina mani haga hu koro hu staba tira aina skiti dikisa krisa ho
0: kain aba du ma
1: Tanggi
0: kai kan kan. Kai sama semadah. Kai merah type.
1: Ah,
0: kai
1: merah kau ausan jadi beres.
0: Kami tu re.
1: Kami beres. Tiada orang kawan kita kawan atau kan, kan seperti kau kau dah kahiran kan kan, sebab mahu sesuatu orang ama, kau dah jengai atau kan, jeng kan seperti orang kawan kau, jeng opsi kita kau.

0: Madame is Madame.
1: Kan berak lagi. Kami berak lagi. Madisa.
0: Kami turun.
1: Ah, cai ingat. Ucapan das kedua kau.
0: Iha mang abai.

0: Kairan kan kari gi kay madax ay. Kairan sa gup madax. Kay madax ay kairan kan kari.
1: Kay tekan lat mi dro tani da.
0: Kay ami dure.
1: Kay gedua. Kairan sa guba.
0: Ni kairan kan kari gi.
1: Aw ko ode kedo ozu nede nera ka kairan sa to kran kai. Kurus daga tu kau tu, oma oma Yusinin kuai satu kain ini nolan, ekseke oma evan bunyi ber satu kain kain kain urus tu, oma evan sebelum kerba. Daga tu oma kerja kas sebelum kain, daga tu oma sebelum kas kerja nak sebelum kain. Pa oma dia evan sebelum kerja kami kerja sebelum kain, oma selama malu tu kerja sebelum kerja sebelum kain. Tiada dapat kerja sebelum kerja sebelum kerja sebelum kain. Taro alba jenis oma kerja lagi, oma orang kerja sebelum kain. Orang kerja nama dia khabar siapa tu kerja.
0: Eng apa di uma? Kau dan saya gugur mada. Kau dan kang kadi. Kau dan kang kadi gimana? Saura di gairan khade gairan ay awman nama amboros ha uchok nga Alphonse Brave turu sep di guru kai tanka. Kai nga amit katabe de badi ama rebegang urit khos, ama juana spring box, ama teklang aukhas, ama yalkang urit khos, ama teresia dan daso stide kare repta kai khai sa khudi tan khi. Mama Monica Kapuka, ama Hilda Hamse, ama Trusila Shukuti, ama Rahang Ho, Hwese, ama Justin Song Abe, mama Macy Afrikaner, Ama nama Kuber, ama Hulda Wordboy, Olichen Kabukaski, Kai sesaat sepi kurumi. Kai dan saya gugur mada. Kai mada, kai dan kan tadi gigi.
1: Kai mada, kalau saya dure.
0: Kai ami dure.
1: Kai ingat tu. Kalau baca lagi, baru dia kira nak tu. Kai ingat. Kalau dia mana, kai beski. Kimas, ama cedah, kena hama. Abu Alex Kamrute, ama Pietra Kamrute, abu Cherin Prisma. Awa Simon Swarbwet, awa Jubi Swarbwet, awa Tara Teklerki, awa Hotam Teklers, awa Salek Ikhas, awa Chala Sina Kayumas, awa Tanda Mara, awa Tutte, awa Tutte, awa Tutte, awa Tutte, awa Marta Umatis, awa Claudia Umati, awa Kreste Kachibune, awa Pantaru Kasis Noase, awa Hitwig Kerman, awa Sekiro Mungsi, awa Tutte, awa Tutte, awa Tutte, awa Tutte, awa Ramona Abases, awa Sana Swarbwet, awa Tutte, awa Tutte, Oma tanda perut, oma perut tu gulenis, oma lemon kayu balatin lau sesa kokkan yang oma kas, engkara bangware, oma rutsuar buen, oma titi meselar, oma anak aku antwagus, oma kadi fanbeg, oma kuit mafia dress outka, tin lau si, urut tu kepek korbat itu, oma babio isak, laba outchop kas dekasi oma, oma taru tin lau, taru adol kaises, tin maru, oma maru kaises. Oma Toria Pinar, Oma Chabin Ives, Walaka Maglanis Airways, Kamanya, Walaka Kiran, Kutabase, and I don't know when. She doesn't know someone. Estomis Kiran, I don't know why Kai is a friend, I don't worry. Because again, I'm doing. Let me go see Madame Ives and ask it to Rasa. And then Ocean, that Kai is not that, don't worry.
0: Is that his own? Kairan saw Gimara. Kairan can carry Kaimara Ives. Kau dan saya gugur mada.
2: Kamera kami terus anda. Mitre.
0: Kau ingat mitre?
2: Kau ingat lo. Kalau lagi tu di tulis down, kata istirahatnya itu hanya usik kerja. Anak anak ada cuma pandangan nak berusaha saja. Kalau dia umas, usik lagi usik, usik agus nak berusaha. Jadi tu kau ingat betul semua lecithe di negara kita betul negriwa. Kau kau nak korupsi dalam mereka kau ingat semua tiada lagi tu korek kerja resi. Angkai korai di negeri ini, sejak juara kekayaannya, Osi Singh Anand Wanan, Thai jadi negeri yang sangat macam ini. Umat terdesak, hasil Osi agam juga. Uma, angkai lagi nama tu dosungan nama tu kawan kerabat. Sejak juara kekayaannya, Osi Singh Anand Wanan, Thai jadi negeri yang kahilah naufas negeri sejarah asli.

0: ome pambo qurusep ona ochivarangosna brief qurusep ke isatsi tsaisa satsi ba unharedi korotangqi davede ba dia oba sebilun oversep oba sok skin cop oba isaskar uri qob ama suri binanus oba bena agaro qosep ama ausirosti ama maria porugan oversis ama adolfin karisis ona basi basman qosep ta isatsi tsaisa satsi ba unharedi qangqi qenqa ya mitha davede ba de oba abram nguseba Aubab di hora kang ngurin ke, kai sa son tak sisa umare di gurukom. Kai dan saugup ke madah.
1: Pangces, Osi Anita.
0: In kai madah?
1: In, oma lo da ma tui si o. Oma eva hai song, si oba api te taro, si oma li te taro, si na kito kuro kang kapa, pangces, adu umare.
0: Eng abadu umare amigi direk tan ki?
1: Aukai,
0: Enga ya mikhetave debate oba constant tribe oba Samson Chongarerob ama Milka Chongareros oba set avaisip ama Miong avaisis ama Qiro Chongareros ama Naman houses ama Sula scribers ama Gisla scribers ama Cynthia scribers ama avekarisis kuri kamsna abudi ergon Chongarerob TDI sicanga small towns is coming kamsa kuri kuri tanki kairan sa gup gemada
2: ah osi adida meda tok mi dure
0: tami dure
2: Akai ke adik betul. Oh tak kita kau bantu untuk berakai ragu sekosna kau nece. Kabe umin betul ah hakat si korong hara hakurun cai. Kira kita kain untuk mi eris api kari sepuri rapsi kain untuk mu. Ausi hilaria araga talin de puri rapsi na. Iha kabe umiti. Lai cesa. Kau kau bawa umarit elok anok cuda sahur untuk kita ke korumiti lagi. Sahur se umar lauda sahurun cai cie. Auma juana mama rofani si ausi Maria kari si saburun kai cina gitu. Auma ato evan Elizabeth konde sa cina burun kai cina gitu. Koba mami troen ngaruse si koe sa alfius ngaruse cina kas cina burun kai ni sunda si kai cina gitu. Koba tanda frida kuete si komisna tamun. Bebe tira fasina gurunta ina bada do karun karusta usabu tika ai tida geto kopa ogombae tika iran fasina gurunta ai tin usako stari kada geto tanta kuti tansa estito kopa au pa ngu andris ai ha fasina gurunta ai tida geto mister kupa tansa pa gurunta ai tin kati nga nanta taras au malusia Kasus kado kurang kunci maru alza kasus si obah ia bisa kasus kado kurang kunci kum prospekannya kasus sah bose waka itu nanti waka ni kahiran hadu apa ikhafun nanti kado kuarik kum prospekannya sah kaisa kado kuarik si ane jatara
0: kain abadu kuarik David bateri ama Josephine penauning wisis oba Anton ngabasip oba Plantine ngabasis oba Frida ngabis oba Kadi di Richter Ama Amanda Richter, Oba Adolf Kisting, Ama Josephina Kisting, Oba Ngu, Si Oma Tamatani Sera, Ama Sugrim Bagera, Oma Chubulding Oira, Oma Liselo de Ngabasi, Oba Sedegia Skurira, Nguang Aukwenge, Kaisa Sanseb de Gurome. Kain ngayami katave de badi hora kang haitanana, Aurigong Hohobeb, Ngabelugasi Sahudikuru Tanki, Tave de badi, Oma Ngara Gavangas, Ama Susana Gavangas, Oma Lena Friedrich, Oba, Hendrik Friedrich, ama kifru mweni Marta, kain kosti ama midwai, Justin Song Abestina, ngamdomin karib, nisa sansip di gurumi, ozi Marcelina Karas, maru Margaret Karas, ama Rebecca Rosalia Oris, ozi Anista Waterfall Posa, ho nisa sansip di mi, warakang ay on, sitkadi kairan, swarboy, the link swarboys, kai sa sansip akuru kloribadu. Kain ngayami katave debate, ama Sofia Scriver, oba Rudolf Karisip, Ama Flekis, Ama Angi Fol, Tanigas. Ausi Lisa Kausi Skrinwa Sahutigurukom. Ama Agi Kausi, Ama Friende Friedrichsen. Ama Habun Ai Komaha, Ama Petrina Kaimarui. Auba Dagai Rui, Auba Dagai Dakam. Plede de Tjar Shak. Ausi Christa Ngaviske. Insa, Tsitkaisa Sahatiba Unhari, Di Gurume. Davide Badika Ngaya Mika. Oba ngopti oma kamatani sira, oma Berta Ruinasi, oma Chris Ruinasi, oba Stefanus Kamsip, oma Carolina Kamsis, si Kamsira ki, oba Rudolf Kluria, oma Magdalena Uira, oba ngomdom Rudolf Uira, oma Blau Kamure, oma Magrita Job, mami Francisca Tansi,

0: amatokoto Langermans amatina uisis oba Emmanuel Nqaba sepsi waragang iqabun Namibia ptina uzi Philippine Bells isasa sepsi kurumi kanxa yami cetabe debate ama Isabel Oris ama Magdalena Corisis ama Isabel Corisis si ama Magdalena Corisis ama Hildegard Kaisis oba Cecil Ogroup ama Rebecca Sandes oba Timothy Shangombe uzi belele somsiske isasa sepsi kurumi oba Tobias Hawanga pse ama Maria Hawangas oba David Xhokobe pse ama Paulina Tsamasis apolisi banda besichari bahu isasantse ba umare dikorokom David Badere ama Maria Ladia Ladia kwa kuste ba pit khamuga parot ni kwa ku dikorokom kairan sa ku mada kai mada ai Kairan kan kadi sa ku.
1: Nerasa uba gu kalagran ay. Uba dagay. Uba darop. Ausit. Ausit tita ka beses. Uba tigia ka beses. Uba selap. Sin kala gobran ay saga sauro mari gran ka oma togolo si oma e bai si oma suri si oma hio sin kha sigo si magai te ma sigo mi ma ti maro jigu si maro selma oma ron kasa go si oma ro ingrid si oma halge Oma halvesa ngawa si si Obama Obama flygen sina lagran anti goro miss ke kanda san agam taku.
0: Ingapa Omar gan kan? Kairan kan kadi mada?
2: Kain mada kasa us anda. Ada dok ti kairan kan kaire. Kaire ke no pera kapanu siure ke ti mamara. Omar harus clear mai si keramia clear mai sira. Kain sona cesar umare tiram iba tira ke umar koko sna kau kuka. Kain sona cesar umar siwa kabi kapa kua apu gara gara kore badu. No bara kan inas kari kua siu reke ti kai jap. Oba fiat rek fiat meja. Kain sona cesar umare siguro miba kai daba. Tira ke no was tamri tira kal siu. Umar tina frey secretion frey tira tina. Kain sona cesar umar tiram iba ure kubi tira gara umar fiat meja. Kain sona cesa umari di kromi ba umat tamat jante kain sona cesa du umat wafler me umat si awa gusna kain sona cesa du umari di kena rekursi umat si awa gusna kain sona dok umari ni kurus kena insan lebang kain apa tahu okay osani da bye
0: kain apa umat kairan sa aku gimana kairan kang tadi
3: Kairan kan kadi kan tang lai bo jani da.
0: Nemera kai.
3: Eh kai mera kha bo jani da saura kairan kada gira ni. Anje ni rasauna. Auma hatama avise si oba Abraham Huai. Oma Aledan Huai. Oma Maria avise. Oba Kerson Chikongo. Oma Elena Karises. Oba Emmanuel Karises. Inhakurun ini penting nama cuma iman loh ngawal bandi pak engkau berfoto itu aku ada kaitan kan sendiri usia ni dah kongwa sekarang mah
0: eng apa tu u
3: jaduan
0: kairan saugup madah
4: macam mana kerusen dah
0: kaya macam re
4: kaya cara kita merasa orang kagurun ay udah pelukus kane bentuk kekuska Oda kirimnya kan banyak kekuasa. Oma Francina kau khas. Oma Mutrifa, Makrita Mutrifa. Oma Maria Simosi. Oma Frida Somai. Oma Lesi Novotep. Oma Elsa Tausas. Oma Tata Hentes. Oma Tasia Hana Taus. Oma Magdalena Namses. Oma Ana Osin Khatikuto. Kurumis kenadi ekane sa. Nuklai hukai kes.
0: Eng apa tu?

0: yang sagu ke madah?
1: Kan madah aku ni dah mitur, tanda tu pasai.
0: Kaya mitur eh?
1: Nah, kau mesti tu ada tu. Macamu, mana orang aku ni sah? Kau ini nombor lagi, bila tu kerja kita kan air Kira je bo, agak disin monang aku risa kere, sore sore, sore kerana reno, oh kau mau apa sore? Kira kita saura tinggal itu, nama kerana ay, aman milkan karakter, aman aman aku coba sih, aku tak perlu sila coba sih, aman ada lima jamu sih, apa harus jamu sih, aman antone dekam sih, apa fresh kam sih, aman kau ini muat sih, aman hangi cewe sih, aman otiye, awuhas, aman rosi kiri, tua kau sih, aman rotroin narus sih, aman alfus narus sih, aman tuh skor narus sih, aman skor narus sih. Auma tanda samhamu tanda khuwa khu tanda chuses toro kauna petre chuses oba pit white oba lutwe auhamu oba kapre auhamu oba anton kana se tin hora gati oma erika kaus oba kapre kause oma clara kondes hora ka kairan usa kosina uko aba kaisa mesata ima khabata tsv deira ngoku ge kai sunda se tsatu umare tsatu ona tsai tsua uzi tata
0: Kan abadu umare ngang usibna da gisara kairan kankadin amse kwa tri. Ama makhrida kerete kanutula. Judika khave stigro tanki. Sida yowana mibi abdi kairan ka. Kainci kaisa sangat sibdi kura mise. Sarang hao abarang am.

Tita Tokoba, mire, maske. Oysa kunge, hea kutas ngasina da. Are, tita mire, adan, hea kutas ngasina. Are, pina odo, maske. Ona, ka unwa, oskol gugi kabara chocha. Tengke basa nge, unwa swapna, hea kutas ngasina. Hea kutas ngasina. Akap kasina. Kwaro nang, haro re, pina odo, hea kutas ngasina. Are. Eze, inka kuge, hea kutas ngasina, tita mire. Taruti gere, pina odo, haras netpal, nisinge, ektung hukas. Adian hurugun negara ngomi pada sek nado. Kam di sisi tunik habis A. Ige ngading hurugun ngucina ang komisa ngaske ngapa nutu asna. Ige ngading hurugun ngang komisa C aske C plaste ngan ige ngading akasi ngang nado. Abe ke kuat dasen ana kai. Abe ke disi ngonang aguring naga bahu senior apkose. Ige ngading tamko ngana. Aure ko ngucit rako di sini ya koreng haresa. Di gerami C horaga ngari ngana. Adang ngapa sirip nado ngaske ngai awka. Kami yang suap lagi, karas netpas, mesti nak kawal waktu naske. Kami disis unit kampis A, hari kerja sahu, tarap kose, uis kose, kini mana guru guru kani ha, di kami yang naske. Baik tuh hukta, challenging, cinge, atau birak hang nas, naske. Adi go time, ning, saya hukta tap kini naba cida tani five, ing, angka tu dah kira tu kuba, ing, parang nasi dah aku kiskini cida tani five, neng anti, saya hukta serang, oh, aku awu kira kedi. In huru gire kwe di aw, heo kutasang an, heo kutasang ane kwe di aso ap nga dige, madik ma kwe dek na dira rek na katita mire, aski mnasa tida an nare, osito li hati, heo kutasang ima gire nguru kwe dike kamro di ena. Habe sato jing hapke, tida kan gandre toko ba nok so, nesis kose sorosik kam damsen huru nga ching, heo kutasang an aso ap nga, anifa esti, osito li hati, an nga sodra aso ap nga, aski mnasa tida mire kwe di, ade, Ada kerudung kado cing real jasmin zahusi, amse kare cie kriget ngakere, kriget ngaman, wana madira kauze netes ngak aroma. Seske kriget nistina, kain narasi ngak kaba dagi guru dua, FNB, nasional kaba dagi guru dua scout kange huna, onda inha ora kau, inha cie ngande o direct tahau. Nami biar si kriget kap, inha kesiak nami bay, neba angas takabe. Ada kore T20 series, tidak mungkin huruku. Makriget itu juga. Di sini kerja kita sangat tam di sini orang as. Unit kampus kose serading hukum. Nah, orang as. Agam sana kini apa Hong Kong gitu, Nigeria, China ni tak kasi. Aske FNB kriget kita. Di sini Nigeria kau senang orang di dalam ini. Madin hukum aku cingge hukum nak muka. Di sini kerja kita sangat tam di sini orang as kose. Di sini Nigeria kau senang aske kriget kini hukum nasa. Jurang huruf apke Nigeria apa Hong Kong gitu. Kami irti kami suap na. Di sini kerja as ay. Aba FNB kriket tapi ini kuek na. Kami ingin huru baske FNB Eagles a Hong Kong ing kuai. Kami irti kami o disi koseng as ay. Aba ku FNB Eagles kan Nigeria apa. Kami irti kami sop nak kami disi ay. Aba ku gigit kami disi tunga se Nigeria apa Hong Kong gikan ingin huru. Kami irti apa ay. Iki ngaba ku kami disi kami as ay FNB Eagles ka Hong Kong gika. Kami irti cing onin huru kini si FNB Eagles ku ngan Nigeria apa. Kami irti kami o kami disi ngonang as ay nis. Karam se. Nanti kira. Bausen kau dong naski, mana aku ini aku orang apa om guswap nasa kabe awam sih cik kau dong. Orang yang huru kat cik kau negu aga. Mana yang huru ku negu aga cik kau sebagai tu kiri sih korodisi. Kabe tu yang huru ku cik kau so apa negi korodisi tiga nasa bira mi essay naske. Huru ku dah bausen tauza. Tidak tahu apa miring. Kabe je korodisi awang huru ngingge HP awali kabe niha. Nami biar di Falcon Gu, aku ke Hong Kong gitu, Nigeria pun kau yang huru naske. Koro di sini, awa, aje kau yang ngan huru pentingge. Adi ang komisar kau dong naske. Koro di sini, ber awa huru pentingge. Aba nami biar Falcon Gu enggak. Hong Kong gitu, Nigeria pun dengan kau yang huru. Iya dokra tak kasih kau dong. Jika ada yang hoki, ini kriket di kalender yang otak kerake soakna. Madin kuna kaike barak tausen, aske kaike barang asa. Aba ke FNB Eagle Gu. Aku cingge India ti, mana sekolah Juni tahap ekmaning huru sei. Aba aku ke Julai tahap ngah cagar kesu aku ngah ICC, aku ke kudu CWC, tamu lihat, nafting huru gun engka. Nami biar Netherlands, Nepali, aku ke ni jisi kosing as Julai tahap tu aku terus. Aku muka diskose, ikan ning huru gun engka ni, ha sei, tahu tu masking masa cida ke. Aku muka tahap ngah cagar kesu aku ngah FNB Eagle gun, aku cina, boleh ngah huru ekmaning. Uang tamu jisi korong as, aku muka diskose aku jisi tamu as. In September kah, so saja. Anjuru ku dengan ini, ha sih. Nasib kriket kah teragai, so aku ngaji kriket kah dengan babak kamsen. Awas so aku ngaji ngasak naro tidak mire sih dage. Adi sorosi kam kamsen nurun. Neng ngaji saya kah, otawi sih dengan awak naro nasib. Leces ngas aromasa. Wenge kuaran, kesi tak mak tensi hati gramie.

0: pensé que me pensé a ti que la tiene. Y ya pensé que ya todo va. Y pensé que ya tita acá bien, mire. A ti que la clausa en las que en la clava en otra craque, eso hago una sati. Y amase, amase, cricket en la carutina craque, eso hago una da hakabis, pues nacire ti, eto, hakabis que ari chagas na goha en cuando sigue. Amase, amase. Ni la hungin aligro y chagas na karoti, hakabis na sakeso akuna guki hagun singa, taisa se guki na hagun singa naba, ni nabakura gidi atna gumu, hagun madi in hasera koike goza kanto, sege hakabis kunza koin sige, abang uninka bis kunza, tam nochi, hagagiri simiente la bis napkin naba, no hap, neva goin, ni na hap napkin arimatan sabro kong ua, nado sige, haraka kuna hagun singuke, abakuro kabise, so, Ini pose korang kan kamu cuma ingat dibuka koroga. Ini yang kita buat hak kami secara tapi untuk kini tan mati korang ini kom suhu tak kini. Ipa bang mati ingat saya kong saya gugur hak mata aman saya terus saya ngapa korang ngaku ngai saya si kongi turi lah hak guna marin china. Terus saya gugur turi ding marin china hak guna rahang saya. Aski nak kau bang otak rakyat suap nasa. Aski cakas asnai gini. Nari tapi cukup. Ain nak kau gigi hak kau bisa korang ikut musa cik koramu. Mati kau senda kau nak kanga suap nasa. Malu gigi tu kiri sini di si meter kuti tapi nungguan nari peraga guna tapi nunggu tiga kau ini crowd singe kanga on singe bawa kau dah kau ini kau ini singe terus asing ngah hak pun senda koro mak nasi aski cakas nasa tidak doh ba. Kau nama ibarat si ingat kau ini.
1: Aku cingi koro ekting kando. Cingi NFX type cingi koro ku. Aku cina amase. Do. Umis kode koro pam ngandige. Satra ches ngang. Arigun ngang satra ches ngang. Koro ku ngang. Wa. Ni atakere. Arigun ngang koro ku. Magung atake swap na ike. Dang Brazilians. Charagaybes ngang ngang ipke nega. Dang Brazilian sa hong, tige Brazilian ting aiking nan sa kainga, tigo si ama, hey, nga ba kung hinkon gira mi ama se, hong kainga tigo si ama, sabige kaise gyo kari, tige konera mi hong kainga, tigo kai guha, dang Brazilian guha si amie, seske Brazilian sa kariwa aung kumye. Hun tengah di, tapi ke maring murep, abah kau hendak ramai. Tapi saya kham di, nanti ke abah kau hendak tahu tu. Abah kau ke tadi 11 sak tengah, ongko sak tengah di gua mah cik ke, di situ tengah cara bowling nanti ngah. Tadi 11 sak haga, ongko sak kham di gua siam mah sih. Abah kau ke junam sing, ekle club, ek tanang as agam sana, asking abah square 7 sak kham, kubabe sports club sak tui di gua siam mah, mighty ganas sak tui, nast football club sak tengah, cik ke African Star Queens sak kham. FC Classic sak tui di kesi nak tahu guru masih kan? Tapi apa? Rundu as nak terkejut sak naike dia divaya United sak tam, Dynamo sak tam. Jiske Dynamo sak hakan guna di disiplin nak cara bowling ni ringa kuat anse. Aba kui ke United Stars sak guna, guna kau sak tui. Bright Stars tu sak tengna, Rundu Chiefs sak tui. Cikin apa? Severin Kabonde Gabriel, Asivantu Sports Club, Osakadis naike kanado. Jang Braves sak tui, Life Others, Kahiro na, niku ngak tam. Tiga Golden Peaks sak tenga, Oganja United sak tam. Tiga African Motors sak tenga, Yunam Football Club sak haka. Tiga si, ngak tabi goro, maase, ngaske, ngang hurugun ngang ngocha garake, swap naike. Ngadi goro kauzen, aske, sorosi kam, gamsen hurung na ching, ekdes ngatake swap na, tiga liha gun ngang. Ngadi goro kauzen sek naoro, tida toho ba, mire ngak tabang kwa. Ngadi goro kauzen tige, FC Ongos aroma ngeke peng huat ma. Seske FC Ongos nza Southern Streaming arang hurungan First Division ini nisha gua awam punye. Ikut seske gya kara adis china gya nak tabi nak tahu roti dah toh ba. Mire maske kita kawan otak kerake si ikut nak kerake swap maske masa. Ada kira tahu tu. Yunam stop ini ches istine gya hurungan nza gua. Abaske luar dasar nam. Jang African sak tui

ngakatirami idatingi sadugang awatirami se serang angare to koba I ngaske ngatap kamban kwasa chida I wakunang angare ke kwasa kerigi ke ngatirami chik kwasa Paris nause ping sentina Germany ba tirami se ngaske Germany ba hukta kwa kaswa kuna negurim ngasnaroman tabi chining a ubeyuk chayat ke toha tap ke I engas premier league apuyo da king ubeyuk chayat ngara kaunting uru tadi jeng ndije negura pare I buk naga kya ndide Aku kat Jerman agak kerang orang aku Paris naga kandi de omalu. Ini dosa ni mama ini ba. Udeng hang ini si ini tak mau betul ni. Habe, apa kita ubah kita dosa sorosi jam-jam senkurun ngada ni ceng hau tiap hari. Tunggal lokalis leger. Ini soal juga ngadi dekat sering kerang kayu soal ngada. Harasa nanti nak nak ni main hati si. Aske ekis ekis ngada kawati. Oda visi top champion ini kerang kawas soal ngada. Ebe ni lokalis leger ekis nasna. Orang yang kahati lokalis legas zaman yang ciri tahun tu, siapa rasa turun wedding ni dengan harubah ciri nanti yang asyik, aske nak tabang masa tahun tu.

0: ngada ka ngwa go enkha tare ko se mai ngwa pesalom trien tuentas tras ke tuisa ho ka sko se au si tanke tante kis aibesa tante kin aibesa rami maski komi ka mari ka masika yote ki kam tisimulang anni pesalom sa ira khoba sendra mi se khida aibe ni khap chinta tango istimiri aha du go tango is Kau tu duri, tangguis.
1: Kau tahu tak men?
0: Tak ada
1: kau. Kau ada, ha? Kau dah kau. Nampak rakyat mana kau baku biar?
0: I kongre, tak ada kira.
1: I kongre je pasal mienan sihat sehat safety. Rasa tak ke kongsi.

0: 得开。
1: Dank euch.
2: Ouderling, die tekst wat baie na by aan my hart is, is Romeine 5 vers 8. God bewys sy liefde tot ons, toe ons nog sonders was. Op die hele wand met mama, sada ang ora tsai tsai. Sada kan ubea ore au. Ja, die kikas ap die skriver arami. Ja, kita dera naben am ang abaitra. Diba ko, da wan ke kadi, kur achtin sa tida gen ida iske a ting habi tida misen de tabin angda mahu git tida kur achtin kan hamro khare disira ni sa tam disi khasan a hindan wa khosi sa khu khu gichi e khab e bin ta sai de di kan go stimi chin ba kur achtin sa swaro sama kan go is
0: ni kan go go go go
2: go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go Mari kita tahu untuk saya naik tani off mari. Habis tidak kini anda, ini sekian tim habis.